0: Mendi muturian burutzik jaria tontor tontorian
1: bakarrik nagutak.